0: Inspirasi Pagi.
1: Baik, ada waktu sekarang 8.18 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan pengisian di jam ketiga di dalam ruangan ekspresi pagi, iaitu ruangan info daerah. Jadi untuk pembukaan tirai ruangan info daerah, kita mulakan bersama dengan rakan dari daerah Belait bersama Syahrin Abdullah.
2: Terus bersama National FM Radio Belait.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, daerah Belait kini ya akan memperlihatkan persiapan yang telah pun dilakukan bagi Majlis Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Jadi Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama dengan rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan hari ulang tahun keputeraan Baginda yang ke-80 tahun. Ya, ada pelbagai persiapan yang telah dilakukan ya, dan termasuklah persembahan yang bakal kita saksikan nanti, sebuah persembahan khas yang bakal menampilkan semangat Porto Trisma, kesetiaan dan juga kasih sayang rakyat terhadap raja yang dikasihi. Baik, apa kata kita dengarkan persembah dari pemangku pegawai daerah Belait.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua serta dengan berkat daulat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pada tahun ini kita berkesempatan sekali lagi untuk menyambut dan merayakan ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Di kesempatan ini, hamba ke bawah duli Tuan Patik bagi mewakili jawatankuasa perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026 peringkat daerah Belait, serta mewakili seluruh warga perkhidmatan awam, penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung serta segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Belait dengan penuh hormat dan takzim, sukacita merafakkan sembah ucapan rasa kesyukuran sempena ulang tahun keputeraan ke bawah duli Tuan Patik yang ke-80 tahun. Seterusnya, menyembahkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kehadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan akan sentiasa mendukung kepimpinan Baginda. Hamba ke bawah duli Tuan Patik seterusnya menyembahkan ikrar taat setia yang berterusan dan tidak berbelah bahagi dengan iringan doa. Semoga ke bawah duli Tuan Patik serta kerabat diraja sekalian dilanjutkan usia dan sentiasa berada dalam pelindungan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sihat wal afiat, aman sejahtera, terus menerus kekal karar memerintah di atas tahta singgasana kerajaan dan memimpin negara Brunei Darussalam yang dicintai ini dengan penuh kedaulatan, kemakmuran, kesejahteraan serta mendapat limpah rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya, tadi kita telah pun sama-sama mendengarkan sembah ucapan daripada pemangku pegawai daerah Belait yang menzahirkan komitmen seluruh warga daerah dalam menjayakan sambutan yang bersejarah ini. Dan persembahan khas daerah Belait membawa tema Raja Terbilang Rakyat Gemilang yang menggambarkan kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sebagai seorang raja yang berwawasan, adil, prihatin serta sentiasa mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Ya, persembahan berdurasi di antara 12 hingga 15 ini bakal menggabungkan gerak laku formasi tarian kontemporari, lakunan, nyanyian, choir serta iringan muzik tradisional dan modern, serta konsep persembahan turut menampilkan semangat belia yang progresif, dinamik dan juga berwawasan sebagai lambang sokongan padu rakyat kepada pemerintahan baginda. Ya, seramai 435 orang peserta akan terlibat, terdiri daripada penyanyi utama, kumpulan kuaya, penari, peserta gerak laku kontemporari, persembahan, permainan tradisi, hadrah dan juga bunga manggar, sekaligus mencerminkan semangat kerjasama pelbagai lapisan masyarakat daerah belait. Ya, dengan persiapan yang telah pun dilakukan dalam beberapa minggu yang lalu, diharapkan ya persembahan khas belait akan menjadi antara pengisian yang paling bermakna dalam meraihkan hari ulang tahun Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang ke-80, sekaligus menzahirkan rasa syukur, taat, setia serta kasih sayang rakyat kepada Raja Yang Berdaulat. Saya Syarin Abdullah melaporkan untuk RTB dari daerah Belait. Sebelum saya akhiri, kita dengarkan pantun. Bunga melur mekar berseri, harum mewangi di taman desa. Raja disanjung, rakyat dikasihi, Brunei makmur sepanjang masa. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon meranti. Daulat ke bawah duli Tuan Patik kami junjungi, raja terbilang, rakyat gemilang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke studio siaran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama dengan Syahrin Abdullah dari daerah Belait. Alhamdulillah, sedikit masa saja lagi Majlis Rumah Mesra bersama dengan rakyat dan penduduk bagi daerah Belait akan berlangsung sekitar 9.30 minit pagi nanti ya. Dan insyaAllah akan dapat anda ikuti nanti siaran langsung yang kami bawakan dari Padang Bandaran, Kuala Belait nanti. Dan apapun, semoga majlis berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan. Baik, dan kita meneruskan lagi ruangan ini.

0: Info daerah, kita bersama dengan rakan dari daerah Tutong Pula. Jadi bahan laporan dan info semasa pakai yang akan beliau kongsikan buat audio. Untuk itu kita bersama Haji Hairul.
1: Ya, terima kasih rakan setugas dan audio pendengar. Alhamdulillah untuk pagi ini kita bersama lagi dalam laporan dari daerah Tutong. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan audio, kita terus saja dengan mengungsikan bahan kita. Dan di mana bagi setengah orang ni audio, perjalanan yang jauh mungkin menjadi halangan untuk berniaga. Namun berbeza bagi seorang pengusaha donat dari daerah Brunei dan Mora ini, demi mencari rezeki dan memeriahkan gerai perayaan daerah Tutong, beliau sanggup berulang-alik setiap hari tanpa mengenal penat. Baginya tiada istilah ngalih apabila melakukan sesuatu usaha yang halal. Hanya dengan menjual donat sahaja, sambutan yang diterima amat menggalakkan apabila gerainya sentiasa dikunjungi pelanggan. Malah setiap malam, orang ramai sanggup berbaris panjang untuk mendapatkan donat yang menjadi kegemaran mereka. Jadi untuk ke pagi ini, kita dengarkan bersama antara penjelasan daripada beliau.
2: Nur Ikhmah Syahira binti Nur Azmi, perniagaan donat ini sejak 2024. Bantu saya lakiku sendiri, Muhammad Amin Rashid bin Yusuf, dan adik saya Muhammad Izam Firdaus, dan pembantu jual kami awangku Muhammad Apip Syahmi dan dayangku Sabrina. Susah senang kami berdonat ini berbagi pendapat apa kata orang sepakat dalam apa dia buat. Kalau barang ini jadi rezeki, ia tanggungnya tu. Jangan takut rugi, rezeki Allah yang bagi. Yang penting customer puas hati. Web ditutung lain dari yang lain, orang-orangnya peramah mesra. Lagipun kami andang asal dari Tutong, why not cuba daerah sendiri. Lagipun orang Tutong tengah-tengah, orang Bandar boleh ke Tutong, orang KB boleh ke Tutong. Cabaran memang ada, enggaknya percaya dengan rezeki masing-masing lah. Persediaan berdonat ini kami buat pagi, fresh-fresh. Lepas antara sekolah anakku, baru kami start buat donat. Kami bangun sebelum subuh. Jam balik atu, datang tu lejoh kita. Lepas habis jual atu, kadang mau je tunggu lah kajap. Pasal kami ada jual lefkok mie goreng aboy. Mau-mau jalan dari Tutong, menuju balik tu beli barang lagi. Menyembatnya orang yang barang ada barang yang payah dicari atu. Ika dia perampir kami tinggal, mau-mau je datang rumah tu dalam 12 lalu lah satu. Ngalih tu kadang kita dijo pandai cukup dah tidur tu. Ngalih tu payah kan explain macam mana ngalihnya. Kalau masih mampu buat, kami cubalah sedaya upaya kami. Kalau ngalih tu dia dapat ditahan baru tak kami rehat. Kan ada jual tu kadang sebab salah lah jual. Kasihan customer, kadang dari KB sanggup ke sana. Ya tah, dah apalah kami buat saja semampu kami. Donat kami ni bombonya ada 7 macam rasa yang ada isi di dalam tu kita. Kalau donat fancy tu 16 rasa lah yang topping saja di atasnya. Gerai kami perayaan Tutong tu nombor 47. Kami mempromo-promo arah TikTok, arah WhatsApp, kadang-kadang dari customer juga, customer yang promo-promo kan. Dorang Bali tu dorang promo. Jadi yang pernah membali jual lah yang mempromo-promokan arah kami punya. Sampai masa ni lah. Kalau orang kan membali, datang saja gerai kami. Buat kami nombor 47 di Perayaan Tutong. Nombor kontak kami 723-2443. Selepas kami berjual di Perayaan Tutong ni, kami buka macam biasa di Mengkubau. Ada rumah. Dapat rumah macam tu lah. Kami buka arah Mengkubau atau Kuning. Penghargaan kami, berbanyak-banyak terima kasih supportnya. Dan feedback dari customer-customer kami, harapan kami insyaAllah ingin terus maju dan menjadi lebih baik. InsyaAllah. Last sekali kami ucapkan terima kasih ibu bapa kami dan mertuaku, ipar-iparku, adik-adikku menyokong kami dan mendoakan kami yang baik-baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, seperti yang telah dijelaskan Auda ya, di mana usaha mereka ini telah membuktikan bahawa kejayaan bukan hanya bergantung kepada jenis perniagaan tetapi juga kesungguhan, kesabaran dan semangat untuk terus berusaha. Walaupun datang dari jauh, beliau tetap committed memeriahkan gerai perayaan daerah Tutong dan memberikan yang terbaik kepada para pelanggan. Jadi semoga dengan penjelasan ini dan cerita daripada Dayang Nur Ikhmah Syahirah menjadi inspirasi kepada lebih ramai usahawan untuk terus berani mencuba, gigih berusaha dan tidak mudah berputus asa dalam mencari rezeki yang diberkati.

0: Dan sebelum kita mengakhiri laporan dari daerah Tutong, kita maklumkan mengenai dengan penutupan jalan bagi Pesta Perayaan Pekan Tutong pada malam nanti, di mana bermula pada jam 5 petang hingga selesai pertunjukan bunga api. Antara kawasan penutupan jalan sementara ialah jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong, Hala Blight, menuju ke Pusing Keliling berdekatan Waho Petani Mall, dan juga jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Waho Petani Mall menuju ke Lebuh Raya Muara Tutong, dan juga jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Tutong hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong, di mana kesemua ini akan bermula pada jam 5 petang. Dan sementara itu pula pada jam 8 malam, penutupan jalan sementara di jalan susur dari Jalan Pangeran Ahmad bermula daripada simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke Hospital Tutong, dan juga jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah Tutong. Dan penutupan jalan ini akan berakhir sehingga perarakan selesai. Baiklah Auda dan juga Isma, saya kira hanya setakat ini sahaja yang dapat kita laporkan bersama dari Daerah Tutong untuk pagi ini. Kita kembali bersama dengan rakan setugas. Silakan.
1: Ya, alhamdulillah, demikian tadi kita bersama dengan rakan dari daerah Tutong mengongsikan bahan laporan yang menyuntik semangat kita ya untuk tidak mengenal erti penat atau putus asa untuk meneruskan mencari rezeki yang halal, terutama bagi peniaga ya. Dan semoga peniaga-peniaga persendirian di luar sana diberikan ketabahan, kekuatan dan kesihatan yang baik, dan semoga jualan laris hendaknya ya. Baiklah, untuk penuh bersama waktu sekarang 8.32 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan untuk melengkapkan lagi ruangan info daerah kita, kita terus saja bersama dengan rakan dari daerah Temburong bersama Nur Sharina.
2: National FM Radio Brunei.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bersama saya Sharina Muhammad membawakan laporan.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Bagi menyampaikan risalah Islam secara santai dan berkesan serta memperkukuh pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian, persembahan malam pentas perayaan juga tidak ketinggalan turut diwarnai dengan acara-acara keagamaan di daerah Temburong. Pada baru-baru ini, irama dakwah belia anjuran daripada bahagian belia dan belia wanis Masjid Pelapun diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun.
5: Nama saya Nora Zura binti Haji El Latif. Saya Ketua Belia Wanis Masjid Daerah Temburong. Malam ini kami ada mengadakan acara irama dakwah belia yang dianjurkan oleh belia dan belia wanis Masjid Daerah Temburong. Objektif acara malam ini ialah memeriahkan acara malam perayaan ini lagi dengan alunan-alunan lagu tausyih. Selain itu, menjadi pemangkin semangat dalam meneruskan dan memperkembang luas seni irama dakwah Islamiah ini yang menarik dan indah ini kepada belia di Temburong ini. Selain itu juga bertujuan untuk merealisasikan hasrat kebawaduli yang maha mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir. Tetamu kehormat kami bagi malam ini ialah Ustaz Haji Hazimin Haji Matali, Pegawai Perkembangan Agama. Pada malam ini kami ada mempersembahkan 3 kumpulan, Sautul Khufas, Dafatul Aish dan Rijalul Latif. Orang ada mempersembahkan lagu-lagu tausyih dan lagu-lagu nasyid. Saya berharap agar belia-belia dan belia-belia wanis di Temburong ini agar dapat menceburi lagi bidang tausyih dan nasyid ini dan irama-irama dakwah, dan agar belia di Temburong ini jadi lebih aktif lah dalam leadership dan berkumpulan atau mengembangkan syiar Islam di daerah Temburong dan negara Brunei Darussalam.
3: Dengan penglibatan aktif, para belia dalam Akademi Dakwah ini adalah dihasrat agar nilai-nilai dakwah

0: terus berkembang subur dan menjadi amalan budaya dalam kehidupan harian generasi muda Islam di negara ini. Ianya bukan sahaja menjadi medium dakwah yang menarik, tapi juga membuka ruang kepada para belia dan beliawanis untuk mendalami serta menghayati ajaran Islam melalui bait-bait lagu tausyih, dan juga diharap dapat menggalakkan penglibatan aktif lebih ramai para belia dalam aktiviti keagamaan serta mengeratkan silaturahim dan membina ukhuwah Islamiah dalam kalangan masyarakat Islam. Sebelum kita mengakhiri laporan, kita perigakan terlebih dahulu satu info semasa.
1: Info daerah dari daerah Temburuk.
0: Malam pentas perayaan akan diteruskan lagi pada malam ini, 1 hari 9 Ogos 2026 dengan persembahan pertandingan nyanyian bintang kecil anjuran daripada Jabatan Sekolah-Sekolah Daerah Temburuk bermula pada jam 8.30 malam di kawasan Dermaga Pekanbangar. Malam pentas perayaan daerah Temburuk. Oleh itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai memeriahkan lagi suasana dan memberikan sokongan padu kepada anak-anak sekolah yang terpilih dalam pertandingan nyanyian bintang kecil pada malam ini nanti dalam mengembangkan bakat nyanyian masing-masing. Sekian laporan disampaikan dari daerah Temburuk. Seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, alhamdulillah kita sudah pernah bersama ketiga-tiga rakan dimulakan dari daerah Belai bersama dengan Syahrin Abdullah. Manakala daerah Tutong bersama Haji Hairul dan yang terakhir sekali sebentar tadi dari daerah Temburung bersama Nur Syarina mengusikan bahan laporan dan info semasa di daerah masing-masing buat audio. Dan terima kasih berakan di ketiga-tiga daerah dan semoga perkongsian tadi bermanfaat buat kita semua ya. Dan semoga acara yang bakal berlangsung berjalan dengan lancar serta mendapat sambutan dari orang ramai memeriahkan lagi acara yang bakal diadakan. Baik, kau dah makan, lengkaplah sudah info daerah untuk keluarannya hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 1 Ogos 2026 Masihi.

0: pagi.
1: Eh bro,
2: oi.
1: Habis sudah berapa nyap?
2: Dari yang tadi sudah ni mo.
1: Babri tahu tapi sudah orang ngatu. Balik tak tanya awal ni.
2: Eh, nanti dulu.
1: Apa lagi?
2: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
1: Eh, biarkan je. Pajak tu ya karang.
3: Awas. Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.
4: Hai, saya Dan Ahim.
5: Hello Brunei, saya Kirat.
6: Hai, saya Dika.
7: Saya Rizal Rasid.
8: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awak. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya indah berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
7: Eksklusif pagi.

Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Ya, alhamdulillah ya, acara pentas perayaan yang masih giat dijalankan ya. Sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Kepercayaan Kepada Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Penguasa Kanan Bombadan Penyelamat Amirul Hadi bin Haji Junaidi, selaku Pegawai Pemerintah Cawangan Operasi B, mewakili keanggotaan Jabatan Bombadan Penyelamat Cawangan Operasi B Daerah Belai. Berkat kepimpinan baginda yang bijaksana lagi prihatin, bumi bertuah negara Brunei Darussalam terus berkembang maju, Islam bersinar gemilang, pembangunan negara rancak diungkayahkan, ekonomi negara dimantapkan dengan usaha mempelbagaikannya. Kerajaan baginda terus berusaha dalam meningkatkan kualiti dan taraf kehidupan rakyat dan penduduk yang bernaung di dalamnya. Taat kepada Allah, setia kepada Raja, cinta kepada negara. Daulat ke bawah duli Tuan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Brunei Fitness Festival 2020

Basnas Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku Wakil Pengarah Pertanian dan Agri Makanan. Pensijilan BPF merupakan salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang dan mengamalkan peladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan daripada tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Pensijilan tersebut juga meningkatkan ketelusan rantaian bekalan serta memudahkan pengguna membuat pilihan hasil tempatan. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan masjid negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program jerayawara di kementerian dan jabatan kerajaan di negara ini. Hari ini program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun akan diadakan malam ini di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Menurut Jabatan Daerah Tutong, beberapa jalan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid menuju Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall, jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong Hala Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran ketika dunia berdepan dengan peperangan dan ketidakstabilan. Satu lagi krisis semakin meruncing yang tidak mengenal sempadan serta menjejaskan kehidupan dan mata pencarian di seluruh dunia. Berucap kepada para pemberita di New York, Tuan Antonio Guterres berkata, ramalan terbaru oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO memberikan gambaran daripada Ogos hingga Oktober, fenomena El Nino semakin memburuk, menambahkan lagi kehangatan planet. Ramalan WMO menunjukkan hampir semua kawasan di bumi dijangka lebih panas berbanding biasa. Justru Tuan Guterres menekankan perlunya setiap bandaraya dan negara merangka pelan tindakan kesihatan berkaitan haba, sistem amaran awal dan langkah kesihatan awam yang sampai kepada semua komuniti. Sepanyol mengarahkan permulangan pendatang yang memasuki enklaf negara itu dengan kebanyakan daripada 50,000 orang yang menyeberangi sempadan melalui darat dan laut kembali secara sukarela. Perwakilan Kerajaan Sepanyol di Ceuta dalam pada itu berkata, 57 jasad ditemui di sempadan dan kemungkinan lebih banyak lagi akan dijumpai di sempadan sebelah Maghribi. Poland menyerahkan surat bantahan kepada Duta Rusia setelah peluru berpandu Rusia mendarat di wilayah Poland. Warsaw mengesahkan yang projektil tersebut yang jatuh di timur Poland pada Khamis lalu adalah peluru berpandu milik Rusia. Insiden tersebut adalah yang terbaru dalam beberapa siri pencerobohan ruang udara di bahagian timur negara NATO. Ia mencetuskan kebimbangan yang perang di Ukraine mungkin memberi kesan kesempadan negara sekutu. Jurucakap Kementerian Poland menyatakan kecaman tersebut dan meminta bagi penamatan langkah yang membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk di samping menimbulkan resiko bencana penerbangan.

0: Berita sukan seketika nanti. Temborong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan dat bergula laki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Pertandingan diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Malam tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara setelah mengalahkan peserta lain dari keempat-empat daerah serta dari Sabah, Sarawak dan Filipina. Badan Mengawal Bola Sepak Dunia FIFA membatalkan rancangannya membenarkan para pelabur swasta dalam acara utama setelah tentangan daripada para pegawai bola sepak seluruh dunia. Dalam satu kenyataan, Presiden FIFA Infantino menyatakan yang tujuan pertubuhan tersebut adalah untuk menyatukan dan memperbaiki. FIFA telah menimbangkan rancangan tersebut pada Selasa lalu yang boleh meningkatkan belanjawan sehingga $4.2 bilion bagi perusahaan maju FIFA yang baharu, anak syarikat komersial yang dicadangkan untuk menjalankan acara-acara seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Club. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Pelai. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nerima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 2 petang nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia daulat kebawah duli Tuan Patik.
1: Daulat kebawah duli Tuan Patik Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat kebawah duli Tuan Patik.

Saya Muhammad Rosli bin Haji Jais, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Lumut Kuasan 3 Mukim Sungai Liang. Karisma dan kewibawaan baginda telah menaikkan imej negara di mata antarabangsa. Warga dunia kagum dan mengiktiraf pencapaian pembangunan negara yang setaraf dan sebanding dengan negara-negara maju. Kepimpinan baginda sentiasa mendahului utamakan kepentingan rakyat dan negara. Hasrat dan harapan baginda agar wawasan negara 2035 menjadi kenyataan. Kestabilan politik dan ekonomi negara adalah berkat kepimpinan yang bijaksana seorang raja yang berpandangan jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM. Wafi bersama dengan Anda menerusi segmen Serambi Petang, pertemuan kita untuk hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Apa khabar Anda di bulan yang baru di tahun 2026? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja dan juga baik-baik saja di hari ini, khususnya di hujung minggu ini. Dan juga hari ini adalah hari yang ke-213, minggu ke-31 di tahun 2026. Anda yang memandu pada saat ini, kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan anda. Saya doakan semoga anda selamat sampai

sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk tengah hari Sabtu ini. Baik Auda, seperti biasa menerusi segmen Serambi Petang ini sehingga pukul 5 petang ini nanti saya akan bersama dengan Auda. Bererti 4 jam ke depan saya akan menemani Auda menerusi segmen Serambi Petang ini. Dan untuk jam pertama ini nanti akan dikongsikan kepada Auda maklumat cuaca dan juga dari Sidang Pengarang yang akan saya bacakan dari www.pelitabrunai.gov.bn ya. Jam kedua nanti pukul 2 petang Auda akan ikuti berita ASEAN dan pengisian untuk jam kedua nanti petikan berita online dan sebuah kapsul menanti Auda. Peribahasa Melayu. Apakah perkongsiannya? Auda nantikan bersama. Tepat 3 petang nanti, Auda akan ikuti berita 3 petang dan sebuah kapsul lagi menanti Auda, kunci kata untuk jam yang ketiga. Jam terakhir dibuka dengan tajuk berita dunia pukul 4 petang dan seperti biasa di hujung minggu ini, menerusi segmen Serambi Petang, Auda akan ikuti sebuah drama MOU. Jadi itu dia tadi Auda pengisian untuk petang ini menerusi segmen Serambi Petang. Jadi seperti biasa juga kami bukan sahaja menyediakan untuk Auda kapsul-kapsul ataupun rancangan-rancangan, kami juga akan kongsikan kepada Auda maklumat semasa yang kami terima. Jadi terus bersama kami di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Selepas lagu ini nanti Auda akan ikuti dan saya akan kongsikan kepada Auda maklumat cuaca. Terus bersama 92.3, 93.8 FM. National FM, Radio Brunei. Gerhana Kembara.

Kembali bersama kami National FM Radio Brunei. 1.33, 1.34 minit petang pada ketika ini. Jadi Auda, untuk berikutnya saya kongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Jadi dengan perkongsian ini, saya harapkan dapat membantu Auda lah sedikit sebanyak ya dalam merancang apapun aktiviti yang ingin Auda lakukan khususnya di hujung minggu ini. Baik Auda, keadaan cuaca untuk negara kita diramal keadaan sebahagian berawan pada waktu tengah hari, manakala hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan negara pada waktu malam. Keadaan angin dari arah timur laut atau barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam dan dari arah timur laut atau tenggara pada waktu malam selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum Auda 34 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok pula hujan atau hujan berpetir di sana sini dijangka berlaku semalaman di kawasan pesisiran negara. Jadi Auda, itu dia tadi ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh tengah hari ini hingga tengah malam nanti, di mana keadaan cuaca diramal sebahagian berawan pada waktu tengah hari, manakala hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan negara pada waktu malam. Itu ramalan keadaan cuaca untuk negara kita. Dan di kesempatan ini juga seperti biasa, saya ingin kongsikan kepada Auda ramalan kota negara-negara ASEAN bagi Bangkok, hujan berpetir. Begitu juga dengan Hanoi dan Hong Kong, hujan berpetir. Jakarta berawan. Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila, hujan berpetir. Manakala Phnom Penh diramal cerah. Singapura pula hujan berpetir. Taipei berawan. Vientiane hujan berpetir. Manakala Yangon hujan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Auda, itu dia tadi ramalan keadaan cuaca untuk negara kita dan juga ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN dikongsikan untuk Auda. Dan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, mudah saja Auda boleh dapatkan dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD www.met.gov.bn. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca yang telah pun dikongsikan kepada Auda sebentar tadi. Dan Auda ingin saya ingatkan juga kepada Auda untuk sentiasa peka dengan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam pada ketika ini, dimanapun Auda berada ya. Dan untuk memudahkan Auda mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh muat turun aplikasi Brunei WX di App Store dan juga Google Play.

0: ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Alah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
1: Eleh, dengkilah tu.
0: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
1: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buatlah.
0: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Eh, apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
3: Na. Happy-nya.
4: Happy soalnya ni. Apa ada eh?
3: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
4: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
3: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih arahku. Ia tah ia membagi atu.
4: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
3: Tapi permohonannya atuk memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke dia ku yang meluluskan permohonan.

0: Tanya atu, indakan atu kesalahan rasuah.
1: Eh, mesti jiberin ani, walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya tu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya tu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu, berkaitan masih tu dengan kerjamu, Ndija.
0: Awah, benar jua. Nah, kau ani, ingau tajua tiku pasal menerima hadiah ani. Baik je kau mengingati, indah paidah-paidah, karena penjara pulang ku karang, gara-gara menerima hadiah ani.
2: Na'udzubillah min zalik.
0: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: dari Sidang Pengarah.
1: Kita menjalankan amanah ini
0: aquakultur secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan
1: dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari Sidang Pengarah, Pelita Bengar.
3: Dari Sidang Pengarang di bawah tajuk Sihir Menghancurkan Iman, Merosakkan Akidah. Dalam arus kemajuan dan perubahan zaman ini, masih ada dalam kalangan masyarakat kita yang mempercayai dan mengamalkan sihir. Walaupun dunia bergerak ke hadapan dengan ilmu dan teknologi, ada segelintir golongan yang masih terperangkap dalam kepercayaan karut yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sihir yang sepatutnya ditolak dan dijauhi telah dijadikan sebagai jalan pintas untuk memenuhi hasrat duniawi hingga sanggup membelakangkan dosa dan pahala, bahkan tidak lagi mempedulikan batas halal dan haram. Antara punca utama seseorang terjerumus dalam amalan sihir ialah apabila berdepan dengan pelbagai tekanan seperti kesempitan hidup, masalah rumah tangga atau persaingan dalam kerjaya dan perniagaan untuk mencari penyelesaian. Lebih menyedihkan lagi, ada segelintir manusia yang sanggup menggunakan khidmat bomoh untuk melakukan amalan sihir atau ilmu hitam kerana hasad dengki, cemburu, sakit hati serta tamak terhadap harta dan kuasa. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa mempedulikan pertalian darah, ikatan kekeluargaan atau persahabatan yang telah terjalin. Apabila hati telah dikuasai oleh hawa nafsu dan dendam, manusia hilang pertimbangan sehingga tersurung atau tergamak menyakiti insan lain tanpa sedikit pun rasa bersalah. Akibatnya berlaku pelbagai musibah seperti penyakit misteri yang sukar dijelaskan secara perubatan moden, keruntuhan rumah tangga, permusuhan antara adik-beradik dan saudara mara, malah ada yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Dalam menghadapi ancaman sihir dan gangguan makhluk halus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya beberapa amalan pelindung yang dapat menjaga diri dan keluarga daripada gangguan syaitan serta bahaya sihir. Antara amalan pelindung yang diajarkan baginda ialah membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini adalah amalan ringkas tetapi sangat besar kelebihannya dalam memelihara dan menjaga diri sepanjang malam. Di samping itu, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, iaitu surah-surah perlindungan untuk diamalkan pada setiap pagi dan petang sebagai benteng diri yang bukan sahaja melindungi daripada sihir tetapi juga daripada apa jua musibah.

0: Bah, yang tidak kelihatan oleh mata kasar. Selain itu, mengamalkan zikir sebagai pelindung diri. Zikir merupakan perisai hati dan jiwa. Ia adalah benteng yang mampu melindungi daripada sihir, racun dan musibah yang tidak disangka-sangka. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menyedari bahawa sihir bukanlah jalan penyesalan, tetapi ia adalah jalan yang menghancurkan iman dan merosakkan akidah. Jangan kerana ingin mencari jalan pintas, kita sanggup mempertaruhkan akhirat yang kekal abadi. Demikian sedikit perkongsian dari sidang pengarang di bawah tajuk Sihir Menghancurkan Iman, Merosakkan Akidah. Dari sidang pengarang edisi 1 Ogos 2026.
1: Dari sidang pengarang Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi bimbing info.pm.
0: Demikian dari sidang pengarang membawa kita ke pukul 1.49 minit tengah hari pada ketika ini. Awda terus bersama kami di Nasional FM. Tepat pukul 2 petang, awda akan ikuti Berita ASEAN.

0: Seronok kalau ada wang. Namun, ia boleh habis begitu saja jika kurang mengawal perbelanjaan. Ini tips asas dalam berjimat cermat. Buat bajet kewangan untuk Auda mengetahui ke mana perginya wang Auda. Letakkan 50% untuk keperluan, 30% untuk keinginan dan 20% untuk simpanan.
1: Memang susah kalau kita tidak praktikan etika ini dari awal. Tetapi, masih belum terlambat. Pesanan ini dari kami di National FM.
2: Jangan luan mengikuti trak dapat nani sampir-hampirnya. Beribu ribah. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
3: Awah. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan atau. Indah palai. Di belakang trak atu ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap keaduan.
2: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123B.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ASEAN. Pilihan raya Negeri Sembilan diadakan hari ini yang memberi bayangan bagi peluang penggal kedua kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, setelah pilihan raya umum Malaysia dijangka diadakan pada Februari 2028. Lebih 400 pusat mengundi dibuka dengan hampir 900,000 pengundi yang layak memilih ahli politik mereka. Pilihan raya tersebut merupakan persaingan besar di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta Perikatan Nasional. Kerajaan Thailand merancang untuk melancarkan projek rangsangan bernilai 2.45 bilion baht pada bulan September bergantung kepada biaya dari dekri peminjaman bernilai 200 bilion baht yang diperuntukkan untuk mengurangkan tekanan kos kehidupan di tengah-tengah lonjakan harga tenaga. Menteri Pelancongan dan Sukan berkata, untuk meningkatkan pelancongan semasa musim ketika ini, kementerian berkenaan berusaha mendapatkan biaya daripada dekri pinjaman kecemasan masan yang dikeluarkan bagi menangani kelumpuhan ekonomi. Pihak berkuasa Indonesia menahan seorang juruterbang Malaysia yang dituduh menyeludup lebih daripada 25 kilogram dadah ekstasi dan satu bungkusan dadah syabu sejurus mendarat di lapangan terbang Jakarta. Lelaki berusia 39 tahun itu juga didakwa sedang bertugas di bawah pengaruh narkotik. Kes tersebut berlaku semasa para pegawai kastam memeriksa bagasi di lapangan terbang berkenaan. Seorang remaja lelaki meninggal dunia setelah ditikam oleh seorang rakannya di sebuah kampus di Bandar Las Pinas, Filipina. Menurut laporan polis, insiden berlaku di hadapan bilik darjah Sekolah Menengah Kebangsaan berkenaan. Motif jenayah tersebut masih disiasat. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 3 petang.

0: Perkara ini penting sebenarnya untuk kita ketahui. Sebab dengan mengetahuinya, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan, ia juga akan menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesannya terhadap diri kita ini sehingga menggerakkan hati kita ini untuk menjauhinya kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah membina kesedaran dan keazaman yang tinggi. Memiliki ilmu tentang sifat nafsu dan kesannya saja sebenarnya belum mencukupi ya, tanpa adanya kesedaran dan keazaman yang kuat dalam hati kita ini. Sebab ilmu bukan sekadar pengetahuan dan kefahaman semata-mata, tapi ia perlu jadi praktikkan ataupun diamalkan. Kemudian yang ketiga ialah mempraktikkan ilmu. Tahap ini sebenarnya adalah tahap yang paling payah, namun ia penting untuk kita ini laksanakan. Sebab itulah ia memerlukan kekuatan dan dorongan yang kuat dalam diri kita ini. Kenapa? Sebab apa yang disukai oleh nafsu adalah sesuatu yang disukai oleh diri kita ini sendiri. Contohnya, ramai di kalangan ketani yang tahu solat itu wajib, tapi masih ramai di kalangan ketani yang melalaikannya sebab kalah dengan kehendak hawa nafsunya sendiri. Semua ini adalah disebabkan belum adanya kemahuan dalam diri ketani walaupun ketani sudah mengetahuinya. Tapi dengan mempraktikkan ilmu, barulah kemahuan akan hadir dalam hati ketani. Dan yang keempat ialah terus konsisten ataupun istiqamah melawan hawa nafsu kita ni. Dalam perkara ni, saya terkenang kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, nafsu ini akan dapat dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kehendaknya yang tidak boleh ditekan sekaligus, melainkan dengan cara ditahan secara bertahap-tahap. Maksudnya, dilakukan secara sedikit demi sedikit. Tetapi, istiqamah yakni berterusan. Perkara ini jelas, seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, amalan yang baik ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temborong.

bermula 6.37 minit petang. Bagi darah tutong waktu maghrib bermula 6.38 minit petang. Dan bagi darah blight waktu maghrib bermula 6.40 minit petang. Baiklah, pendengaran di Rabatullah, seterusnya kami bawakan pendengaran anda ke Masjid Umar Al-Syafuddin pada Seri Begawan untuk ikuti lawangan azan menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, untuk anda kita bersama waktu Isya bagi tarikh bulan Muara dan Temburong. Hari ini akan bermula pukul 7.50 minit malam. Bagi darah tutung, waktu Isya bermula 7.51 minit malam. Dan bagi darah belait, waktu Isya bermula 7.53 minit malam. Pendengaran yang dirahmati Allah, insyaAllah kami akan buatkan semula pendengaran ada ke Masjid Umar Ali Saifuddin pada sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib seketika nanti. Sementara itu, kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan Menuju Keredaan Allah. Tenang dalam hidup, mendekati Allah, menemui ketenangan. Ada pendengar yang dirahmati Allah, dalam mencari ketenangan hidup, manusia sering mencari kebahagiaan di dunia. Sedangkan hati yang benar-benar tenang hanya akan diperoleh apabila kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan amalan-amalan yang mudah tetapi istiqamah, jiwa akan menjadi lebih damai, hati lebih kuat dan hidup lebih diberkati. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Zikir merupakan amalan yang ringan di bibir tetapi sangat besar manfaatnya kepada hati dan jiwa. Dengan sentiasa mengingati Allah, hati akan menjadi lebih tenang, tenteram dan jauh daripada perasaan gelisah. Zikir harian yang pendek adalah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dan Astagfirullah. Zikir-zikir tersebut boleh diamalkan pada bila-bila masa, sama ada ketika belajar, berjalan, bekerja atau sebelum tidur. Walaupun ringkas, amalan ini mampu mendekatkan diri kepada Allah kerana hati sentiasa terhubung dan mengingatinya. Apabila zikir diamalkan secara istiqamah, ia juga dapat meningkatkan keimanan serta memberi ketenangan dalam hidup, serta menjadikan seseorang lebih bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam kitab Al-Quran, ketahuilah dengan zikrullah hati akan menjadi tenteram. Terjemahan makna ayat 28 surah Ar-Ra'd. Selain berzikir, kita juga dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dengan doa dan memohon kepadanya agar diberikan ketenangan hati serta kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Doa merupakan tanda bahawa seorang hamba itu sentiasa bergantung dan berharap hanya kepada Allah SWT. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, untuk sentiasa berdoa dalam setiap keadaan, sama ada ketika senang maupun susah. Selain daripada berzikir dan berdoa kepadanya, seorang hamba juga boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan harian yang sederhana tetapi dilakukan secara istiqamah. Antaranya ialah menunaikan sembahyang fardu 5 waktu tepat pada waktunya, kerana sembahyang merupakan tiang agama dan penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, membaca Al-Quran secara rutin walaupun hanya beberapa ayat setiap hari juga dapat menenangkan hati dan menambahkan keberkatan dalam hidup. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita ke Masjid Umar Elias Saifuddin Baris Begawan untuk ikuti secara langsung menaikkan sembahyang Fardu Maghrib.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
4: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
5: استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا صلي فرضا.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan mungkin tadi kita ikuti bersama saya langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ya. Mungkin kita ke pukul 5.30 minit pagi, dan sebagai panduan bersama waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.17 minit pagi ya. Pertemuan kita hari ini hari Ahad ya, 18 Safar 1448 Hijriah, bersama dengan 2 Ogos 2026 Masihi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
1: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta karena riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Aja zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dan seterusnya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal. Maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Orang-orang yang sempit lapangan hidupnya itu adalah kerana kurang memperdulikan keadaan orang lain. Hanya mementingkan diri sendiri dan egoistik. Itulah orang yang dekat berbuat jahat. Sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya faedah untuk dirinya sahaja. Tidak diketahuinya atau tidak diambilnya perhatian jika perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sebab itulah, maka terjadinya seorang peniaga melakukan jualannya dengan cara menipu dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dinamakan orang-orang yang lemah fikirannya, membezakan antara mudarat dan manfaat. Orang itu memandang bahawa maslahat dirinya sendiri berlawanan dengan maslahat orang lain. Sebab itu, lebih diutamakannya kemaslahatannya daripada kemaslahatan umatnya atau sesama manusia. Tetapi orang yang jauh pandangan, yang berakal budi, merasa bahawa maslahat dirinya adalah maslahat umatnya dan maslahat umat itu kelak akan membawa juga kepada maslahat dirinya.

Obatnya adalah mempertinggi darjat sosial di dalam masyarakat umat itu, menanamkan perasaan tolong-menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia, mendidik anak-anak di dalam pelbagai aktiviti yang di dalam lingkungan masyarakat, sehingga terasa kepada mereka bahwa dirinya itu adalah satu rangkaian tali masyarakat umum yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama yang lain. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shawki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
1: Tafsirnya, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134.